Ibrahim, Bukit Jari, Bukit Jari, Sil Khalis yang sope, Sil Ahmad Tuhan yang Daudul Musinawa, Cikatu Yang Lai Akmaham, Jisim Ini.

外面可以变成 D O U M， 把蝴蝶结变成白花，应该变成 D A U A U A K A。con ide pengamalan lebih new hal ekonom. Mungkin nak bukti yang dia layus pada Islam. Jangan aku tunggu baca kami. Di itu di dunia terbiji sok nasus dah menti ni. Muka tu malam dan kau sabu. Malam dan bulan bagi takut tidak wajib pun juga kita wajib sebagai pelajaran orang kami sendiri umaran nang untuk kita kasih bukan cuma lo bahagia sudah tu bahagia nak jis ini warna untuk buka nah sel ini normal ini di mulai lain saya ini mulai kalau ini saya ini mulai nak mau tak jalan nak cukup untuk kita perlu kakar bakar mana yang cuman Yusuf kibir kasar problem kode kode mune abdilip boleh macam kasar razi mune mune wakni yang cuman Yusuf yang nama bahan lunjuk mune amin kinak disini yang cuman yang jiritan jodoh nama bahan lunjuk mune amin kinak bagi yang cuman Isa mune kondi kondi menyari yang cuman kondi yang cuman Yusuf cipan ayatam kita ingin buat. Jadi ingin menanyakan bintang yang kita tembak mengilang untuk kita akhirnya. Jadi bintang yang kita cik kasabi mengilang untuk kita malam bintang yang kita kasabi baru mengilang untuk kita akhirnya. Jadi ini berbual untuk kita akhirnya untuk kita akhirnya sebenarnya sebenarnya kon bintang yang kita kasabi kon adalah kami lecetin nubuat minunat yang nanti ada Yusuf alaihi salam juga dengan kecinta suami wali Al-Quran dengan pengunutu kecinta suami juga kawan mamdong amna nyaru nyumu andal juga cinta suami minyakon nyari sin yohan yang tinggi bintun itu cikir buruk keniki moyang wan nam bur lepulu bur bidinam jilo kameja ken ki moyar walum bur lepulu bur bidin lepulu jim ci walum bur ko ko na ko yara ñoom ñaan ñu ñu nek def nañ dega bu len dubal ci kasu ke ron ko ñu dub ci kasu ba fekk ni itam yeen ti yalla yu su fekk dub ci kasu ba ñu am na ndoy ñoom ñet dubal do kasu lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mune nekon yeen ci yalla yu su dub na ci kasu ba mu ko ci kasu bi itam wa kasu bi yeb gis ni ni nit ku baax dub ci na ci bir kasu na amna dama seri bi wax fatada mo ndax wax ni balagna anna ihsanahu kana يداوي مريضهم ويرحم حزنهم ويجتهد لربه وقد وجد في السجن قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول ابشروا واصبروا تؤجروا ان في هذا الاجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما احسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبتر إلى لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والظهر فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريبوني وقتادة لأن يوسف كن جبجب رحلة كبير قصر mane ko ko mota na febar ci bir kasso bi ene yusuf moy ci di lo jale gal gira ne ko ko tanda am ak nyaxare ne la def lay yeeram ba ko ak yow nyaxare ne nay tam ko dafa fulu ci walu jam yalla la ci bir kasso ba bu ci yeen daf ko dan na fi ne yusuf fekkon na ci bir kasso bi alu nit yo xamanteni den na ba seen yaaka jeex na ci aduna seen yaaka tok na ci

Houston itu Kiu Jibrilan menurut gue baca banget nih. Karena gue baca Jibrilan itu Iyo Polat sangat menghina menak amal kata-kata lo mana ini intinya timbal dong ada mati fatik dia menang gak kain lo ini menak cemat daya mengurut para mobil ini ada ayat jika sopi ngoyun ini lagi tidak nak tidak imbal jadi iya kan aku wajib ya wantaran dia mau baca di rumah gak sudah di rumah wantaran dia mau ngerti sufikir jening gara ngomong mau pelan menggunakan itu mereka bangga menganggap mau kena wah dengan lengkap jadi dia lingga desa pun dibaca dalam agama kata pun wah itu yang itu wah itu yang itu yang ini bukan ya sepatutnya kurban patah menanti mengikir lemah tapi

Dan saya ingin mengatakan bahwa mungkin sudah mungkin pun kita tidak dapat. Jadi kenapa kita lebih ingin berfikir bahwa mungkin dengan datang tentu orang mungkin kita apa negara ini kita

dari bukan yang terkait dengan COVID. Bukan COVID yang terlalu apa-apa. Thank you.

saya pun settle tu lagi dibenci. Dan kau eksepsi ini banyak sahaja yang dunia saya dunia insert. Pernah ada yang mati kita lah. Tumpah juga itu mungkin saya dulu sih tu dia terus. Masuklah kau dari mana kau eksepsi aku. Yang itu yang udah berhasil dan dia set soalnya potong lagi buat bikin lagi cibir berhasil dan yang ini. Lelak tef dah cik nyom yang ni punya jepsan nos layak dah dia sebi bila sekejap dah jauh ni ian dua murah lagi ni dua jam ni aku dah jumpa cik cik saya dah nak jumpa cik cik bagi yang khas Yusuf itu yang punya ni apa sufik kan kena hitam yang sajin mulai bufik yang sajin di bawah yang akan jahat. Nah, orang yang masuk nasaj, dekat lagi mulai berbuat sama dia Yusuf. Wahai caci kau bukan cuma jangan kau Yusuf, caci kau caci lah kau mata saya. Kau macam apa yang kau pakai? Ia wahai bicara sesuatu dan mood ini Yusuf. Ia caci kau kau jangan mood ini. Tujuh lain, mana kita akan jadi mana cuma tujuh lain. Dengan yang kami dan jam, mohonlah dengan kami taraf berat. Yusuf asal cikal banyak seniku. Jadi dengan betul betul Yusuf memuaskan cikal banyak. Inilah mereka yang macam yang semua hendak menghasilku masih cikal. Orang yang kisah cikal seniku kan, dapat berbisa mereka ni, nampaknya yang betul banyak bukan. Kalau Yusuf ambil yang macam mana, tuh banyak enak. Jadi mudah besar kalau tak mesti jawab kerana mesti ni kot kalau ini dah yang mana kembali. Dari hal ini betul. Nah hal ini aku dah. Lalu kita buat konsiderasi betul. Kalau tak nampak dia mana dia super pasaj. Wah ini caci kita ni lah. Amnes aku ni. Tapi yang ini yang kat sini ni mesti terjadi awan. Dia super pasaj ni media staff. Wah, mana tak ni tu ni susah je. Makan jasa cuma. Wah ini hari yang bikin dekat. Lalu bahu, lalu mengini Yusuf dengan apa dah? Kau mengikut tu dia jadi. Wahai tu, ini wanita, kami bukan yang Yusuf katakan. Dia kau wanita ni, dia Yusuf hanya bukan wanita halabi. Yang bukan kau yang menjadi cuman, benar kau bahu, bukan kau wanita yang dah. Wahai nut, bukan wanita yang kau dah. Dia itu tahu dah yang halabi, fokus ni kesalahan kau ni. Kau dah mengenal wanita ni, dia Yusuf menjadi punya wanita. Cukup dia kan? Wah, hal ini agak menggigit. Mereka sedikit yang cuman lupa cek. Mereka cuma nak dalam. Ia nak Yusuf ni kau menutupi hal ini. Ia nak kau lebih cuman dah hal ini bahan mak. Tengok ni kau cuman dalam kau ramah. Tengok tu, apa sahaja yang kau ni tahu, mungkin kau ini orang simpatan dia. Kau sepek kentel. Hal ini bahan yang kau perlu sungguh cek nak. Lagi lagi bagaimana yang dijumpai petani, dia bayar lagi. Mereka berikan dijumpai

dengan mengulangi. Senin juga ingin maksimal banyak. Sebelum jadi satu, dia itu lalu hamil dengan masyarakat. Kecil saya dengan maksimal satu di rumah. Mungkin dia ingin maksimal, dia ingin maksimal itu dengan aku. Supaya kan itu, baru, lalu mengulangi ada kebi. Lalu mengulangi itu, mengulangi ambilan dan mursi, dan dipenuhi dokumen berhidup. Mengulangi, soalnya lagi, dan hamil dengan maksimal. Lalu, kepukaran mencari aku. Kala tadiruhum, kala ta'lamu anna abakum kat ahad alaikum mawtakan wa lallahi, wa min qabuna faraktum fi Yusuf, ilal papraha abahat ta'i adhanadi abi, awi ahkum.